Lawan waktu sekarang 8:13 menit pagi untuk Brunei Darussalam, lagu daripada Jingga, lagunya Sinaran Hatiku, artis negara kita Brunei Darussalam, dan kepada Auda yang baru saja bersama kami di Pelangi FM, terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin juga ada baru saja kembali bertugas setelah bercuti panjang, ada telampun memberikan masa untuk diri Auda bersama dengan keluarga, me time Auda, dan hilang segala ketegangan fikiran yang Auda hadapi sewaktu ada bertugas. Dan sekarang ini ada rasa lebih fresh, okay, lebih tenang, dan ada bersedia untuk melakukan tugasan Auda. Jadi selamat kembali bertugas, ya. Okay, ada untuk pagi ni breakfast show untuk hari ini 5 Oktober 2026, topiknya ialah apa yang membuatkan Auda tertarik pada seseorang. Pada seseorang. Dan kami kongsikan di sini daripada Ahmad yang berada di Beragas. Katanya, simpan saja, aku suka orang yang pembersih, harum, kemas, pandai memasak. Bonus point besar tu katanya. Orang yang rajin ni nampak responsible dan caring. Otto rasa safe, mau berurusan lama-lama sama ke dia katanya. Suka orang yang ada positive vibe. Itu dia daripada Ahmad yang berada di Beragas. Juga kami kongsikan daripada Has yang berada di Mengkubau. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Aku mudah tertarik kalau seseorang yang mula merapati, yang saya cuba untuk bercakap walaupun dirinya sebenarnya seorang yang pemalu. Kalau jenis ramah, selalu senyum dan suka menegur, memang rasa selesa. Daripada Has yang berada di Mengkubau. Jadi kepada Auda yang mungkin ingin mencari teman, okay, apatah lagi mungkin juga sedang mencari cinta, pasangan hidup, mungkin ini adalah langkah pertama yang boleh Auda mulakan. Jadi selesa dulu berkawan, lepas tu manalah tahu, lepas tu jadi couple ke jinjang pelamin. Itu dia. Okey, terima kasih atas penyertaan Auda bersama kami di Pelangi FM. Juga Auda kami kongsikan lagi di sini daripada pendengar kita, daripada Haji Sofian yang berada di Kampung Jaya Bakti Beragas. Katanya di sini, yang membuat saya tertarik pada seseorang ialah penampilan gaya yang tersendiri, senyuman manis dan juga senyuman manja yang terukir di bibirnya, dan peramah dengan sopan yang begitu manja sekali. Dan lirik matanya katanya juga cara pembawaan yang bersahaja. Package tersudah tu bagiku, kata Bro Haji Sofian yang berada di Kampung Jaya Bakti Beragas. Ada belum macam mana? Apa yang boleh membuat Auda tertarik pada seseorang? Sebab setiap orang ada pandangan masing-masing, ada rasa keselesaan masing-masing. Ada kongsikan bersama kami, temankan ke 8333914 juga di Instagram Pelangi FM.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga

0: Langi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur, penggerak, menindak.
1: Pelangi FM.

0: Dalam PFNBD mengadakan bengkel fotografi. Bengkel selama 5 hari itu diadakan di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Bengkel merangkumi sesi bimbingan dan penerangan serta latihan praktikal dikendalikan oleh 5 orang pembimbing daripada PFNBD. Setiap peserta diberi tugasan oleh pembimbing untuk mengambil 1 gambar terbaik untuk dipertandingkan, dan peserta yang menang akan menerima hadiah wang tunai dan sijil penghargaan. 19 pain darah berjaya dikumpulkan dalam kempen terima darah yang berlangsung di Pusat Belia Tutong pagi tadi. Kempen dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Darah Tutong dengan kerjasama Pusat Meluang Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Kempen bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menderma darah sebagai satu langkah membantu menyelamatkan nyawa serta memastikan bekalan stok darah negara sentiasa mencukupi. Pemeriksaan kesihatan iaitu perjumpaan doktor bagi bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan fardu haji tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi bermula hari ini. Menurut kenyataan Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, jadualnya adalah seperti berikut. Bagi darah temburun, pemeriksaan diadakan pagi tadi di Hospital Pangeran Isteri Haja Mariam Bangar. Bagi darah tutung pula, akan diadakan esok dan Rabu 7 Oktober di Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Pemeriksaan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan dari 1.30 hingga 4.30 petang. Sementara di Darah Belait, pemeriksaan diadakan di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait pada hari Khamis 8 Oktober dan Sabtu 10 Oktober dari pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan dari 1.30 hingga 4.30 petang. Manakala bagi darah Brunei dan Muara, pemeriksaan diadakan di Pusat Amal Cerah Sejahtera Kampung Belimbing Subok berseberang Taman Riadah Tasik Sarubing pada Isnin 12 Oktober bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan dari 1.30 hingga 4.30 petang. Bakal jemaah haji dikehendaki hadir menjalani pemeriksaan kesihatan tersebut dengan membawa bersama kad pengenalan pintar, kad Bruhims, buku rekod kesihatan dan panduan kesihatan haji bagi jemaah haji negara serta buku suntikan berwarna kuning. Maklumat lanjut hubungi Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui talian 238-4478 atau email juh.khu@mora.gov.bn. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rafaziah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news bulletin can be heard at 10 p.m.